0: Kalapal, Parkinatiklat Shunil, Utli Rahok, Mak Arosohi, Nalipapong Salikahong Kapal,
1: Nalipapong Salikahong Kapal.
2: Lislo kalep li ati sep, hanep diri, ulislo kalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna chukwaep, Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM,
1: La
0: Hongkapal,
1: Haan Juanlo. La Hongkapal, Haan Juanlo.